0: 萨拉曼巴基格先生，
1: 萨拉曼巴基格师傅，
0: 跟住就是萨拉曼哈里爸爸，
1: 萨拉曼哈里爸爸，
0: 就是父亲节快乐。继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦，咁啊讲下今日嘅天气先。咁啊今日咧嚟到6月21日啦，时间7:36，而家气温29度，相对湿度81%。睇下你啦，酷热天气警告现正生效。今日咧天气预测系部分时间有阳光，早上局部地区有骤雨，日间酷热，最高气温大约系33度，吹和缓嘅南至西南风。展望未来2-3日咧大致天晴，日间酷热啦。
1: Sekarang temperatur 29 derajat Celsius, humiditas udara 81%, peringatan cuaca panas sedang berlaku. Dan hari ini kebanyakan waktu cerah, pagi hari di berbagai daerah tertentu ada hujan, dan di pertengahan hari panas, paling tinggi bisa mencapai 33 derajat Celsius, dan kedepannya 2-3 hari juga akan cerah,dan pertengahan hari panas. 咁格師傅再教你多一次，熱咧就係 panas，
0: panas
1: 係啦
0: ，panas 就係熱，
1: 熱
0: 好熱咧
1: ，sangat panas，
0: sangat panas
1: 即係咧 sangat 個意思咧就係好，即係好靚嘅就係 sangat 乜乜咁樣
0: ，sangat
1: 再 sangat 你再加嗰個另外一個字咧就叫做係好乜乜，就係熱咧就係 sangat。Panas，
0: 生厄 ，panas，
1: 系啦。
0: OK， 好，我记住啊，今日翻去揾啲见到啲格格讲下先，好热啊！
1: 你同佢哋讲嘅时候，你就喺度 put 自己，你就去讲 panas，panas， 格格 ，panas 就会讲系啊 ，panas，panas。
0: OK，OK，、okay, okay, 好，呢、這个好啱用啊，因为夏天最近都好热啊。
1: Kami akan mendengar
0: announcement.
1: Biro Pendidikan sudah menugaskan Caritas Hong Kong untuk mengatur aktivitas yang namanya Akademi buat orang tua siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese pada Sabtu sore di berbagai distrik di Hong Kong. Dan acara mendatang akan diadakan di Hong Kong Taoist Association Wun Chun School.Di Kuntong pada tanggal 27 Juni 2026 jam 2 sampai 4.15 sore. Dan topik acara ini adalah dukungan belajar buat siswa yang tidak berbahasa Chinese. Dan semua orang tua dari siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese yang sekolah di SMP, sekolah menengah, boleh ikut. Dan orang tua harus juga sadar tentangkebutuhan perkembangan dan belajar dari remaja mereka dan juga sekaligus kemampuan mereka dalam menangani emosi dan stres untuk mendukung mereka lebih baik lagi dalam hal pelajaran. Dan acara ini akan termasuk ada sesi berbagi tentang berbagai layanan edukasi yang diberikan oleh siswa-siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese olehBiro Pendidikan, perwakilan dari Biro Pendidikan, dan tips untuk mendukung kesehatan mental remaja dan juga cara tips penanganan stres untuk orang tua. Dan orang tua dan anak juga akan dapat kesempatan untuk tahu lebih banyak tentang sumber daya yang ada di komunitas melalui kunjungan ke Kuntong Methodist Service Center Ngau Tau Kok Youth Integrated Service Center. Semua kegiatannya gratis. Untuk lebih banyak detail dan juga untuk di sana itu ikut serta atau nanya gimana caranya ikut, boleh telepon 2552-4211 atau lewat WhatsApp hotline di 9862-3150.
0: 刚刚提到咧，就系比非华语学生嘅一个学院啦。咁咧，今次嘅课堂咧，佢哋就系关于学习去支持非华语嘅学生嘅。咁咧，如果有兴趣嘅话咧，可以致电25242111或者 WhatsApp 去到呢一个热线98623150啊。
1: Kanker serviks itu yang paling lazim antara perempuan di Hong Kong dan pemeriksaan teratur itu efektif untuk pencegahan. Kalau kita usianya antara 25 dan 64 tahun dan sudah pernah berhubungan intim, harus diperiksa secara teratur. Dan banyak perempuan sudah terinfeksi dengan HPV. virus yang menyebabkan kanker serviks atau sudah di taraf awal dari kanker serviks tapi belum ada gejalanya. Maka itu penting untuk ingat, kalaupun tidak ada gejala, sudah menerima vaksin HPV, sudah menopause, tetap harus menerima pemeriksaan serviks. Jadi boleh jadwalkan pemeriksaan dengan Maternal and Child Health Center, maksudnya itu pusat kesehatan ibu dan anak dari Departemen Kesehatan, dan juga boleh ke Women Wellness Satellites of dari Primary Healthcare Commission, maksudnya itu ada satu klinik juga dari Komisi Primer untuk Kesehatan Primer, boleh ke dokter keluarga, ginekologis, atau dari lembaga non pemerintah. Untuk booking dengan Departemen Kesehatan boleh telepon 3166-6631. Lagi pula ada yang namanya Women Wellness Satellite ini mulai menawarkan HPV self-sampling, maksudnya ngambil sampel sendiri buat virus HPV ini mulai Januari 2026. Jadi untuk detail juga pertanyaan bagaimana ini bisa dilakukan, boleh hubungi tiga dari nomor telepon buat daerah Hong Kong, yakni nomor teleponnya 2855-1333, yang daerah Kowloon 2855-1222, atau daerah New Territories dari nomornya 2851-1722. Ini nomor telepon dari Women Wellness Satellites. Untuk informasi boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
0: 嗯，啱提到咧，有关于呢一个子宫颈癌筛查嘅事宜啦。咁如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 www.cervicalscreening.gov.hk。
1: Dan juga ada program pemeriksaan untuk kanker kolorektal. Dan kanker ini juga salah satu yang paling umum di Hong Kong ya. Dan kalau seandainya diperiksa teratur untuk tahu lebih dini, jadinya resikonya itu akan turun. Dan juga kalau hidup sehat. Dan di awal-awalnya kanker ini tidak ada gejala. Tapi pemeriksaan bisa membuat mereka tahu dan bisa lebih awal dideteksi. Dan program ini memberi subsidi kepada warga Hong Kong umur 50-75 yang tidak punya gejala untuk diperiksa dan bisa gratis. Dan setelah itu diperiksa setiap 2 tahun kalau hasilnya negatif. Boleh ke website colonscreen.gov.hk untuk tahu lebih banyak. Maka itu hidup sehat, olahraga teratur, makan 2 porsi buah, 3 porsi sayur setiap hari, dan berat badannya juga tetap dijaga agar dalam rangka yang sehat, dan katakan tidak untuk alkohol dan untuk merokok.
0: 嗯，啱啱提到咧，有关于大肠癌筛查嘅事宜啊，咁啊，如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站就系 colonscreen.gov.hk。
1: Dan juga masih tetap harus waspada karena flu, COVID-19, dan penyakit saluran napas lainnya masih ada. Maka itu harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan kalau batuk atau bersin, tutup mulut dengan tisu dan hidung juga ditutup dengan tisu. Dan cuci tangan dengan sabun cair dan air dan digosok-gosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa enggak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Dan program vaksinasi pemerintah untuk flu tahun 2025-2026 itu kan sekarang masih ada. Boleh divaksinasi setiap tahun. Lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak boleh menerima vaksinnya gratis atau disubsidi. Sementara COVID-19, aktivitas di setempat sudah rendah, tapi orang kelompok resiko tinggi, contohnya yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 ke atas, orang umur 50-60 tahun dengan penyakit kronis, orang dengan kondisi imunokompromi, umur 6 bulan ke atas, wanita hamil seharusnya diberi vaksinasi booster pada waktunya. Untuk detail, boleh ke website www.chp.gov.hk.
0: 啱啱提到咧，有关于预防呢一个季节性流感啦、新冠肺炎以及咧其他呼吸道疾病嘅一啲资讯。咁如果想了解更多嘅话咧，都可以上翻网站 www.chp.gov.hk。